0: Putih ni tu tahun putih, kaya aku tu sweet 16, kaya aku tu sweet 26. Ina mungkin kita awam yang kemana kau kiri kia. Ina ipapa ma itu inu, karang merah tu kira tu, mama. Hey, memang aku mungkin tahu, tiri ambil bu, ay karang merah jalan teratur guru, jalan demia, erko tu pemai. Ina peratur kau mama, je papa lah ya. Tote tak ikite, kare uno. Ya. Tak mungkin kita itu atau dia tahu pemain di kota itu pun kita tu punya kota terarwe tak kota tadi itu tadi ekarisia ra itu era ini kota itu korok ada tahu yang kita promosi tadi ekarisia no nara tadi kita mai rok kita tahu ekarisia iwa oke ada meter ke era ini iroto itu kota ekarisia mia kurai begitu itu meter ke era ini mai iroto itu tahu putu ang kaire ugiri lah. Mekarera, mekito tai putu putu nga, mekite we emanga, no te tai karuko iaku te tauturuotu, te oranga toko manga maramu. Ya, ka oranga kia ato, mi te reo ki te arenga ya. No te titanga te kukare ni karungurung mani te, te utara tawina te atona tokura I tutung mani ki tato kato to. Tamu tato te iaumano, kimi tato mekare tupuana ki tato, ya, pene. Jago itu cikak, citai pa itu cikak, kadiru dia tahu turai tahu tu kata, tu kemang mereka dia tahu tu semua kita ramai nak tahu pun mereka, no tahu tu kata tu ini kau niwak, na jago tahu tu ini dia temir.
1: Utiri nara itu mana, ni mesti tahu itu lah, utai kita tahu tu utiri ramara, matu utiri ramara, kita tahu utai kita tahu, ini tahu itu, ini kita kata memang tahu.
2: Auckland. Ya, di tu asyik lagi

0: Ah, okay, yeah. Ah.
1: Nak pernah tu di sini tu. Tak, hari tu macam di sini tu. Tak apa yang dia tahu.
0: Kenapa lah?
1: Tak tahu kita. Emel ini, tak tahu. Ya, hari pipi lah utara ini. Kira tu lah.
0: Hari ini pergi tak?
1: Tak tahu utara ini. Dia memang lagi. Tak, utara ini dari mau ini. Kira tu kuat lah. Muri aku tu.
0: Hallelujah. Amen. Amen. Amen, Lord. Praise the
1: Lord.
0: Praise the Lord, yeah. Amen. Praise the Lord.
1: Amen. Did it.

0: kumi tu. Di kumi tu orang upu kata tu orang tu cuma tu mesti kita yang itu.
1: Tiada.
0: Ah, tapi apa yang dia ni kui ngaruh uang tu orang kui. Tengah mesti mana dia ni. Kui, itu dia tu dia. Kui dia bapa ni aku tu ni kuat dia.